Andai mana jauh? Andai mana? Bau nak kawan dia bau. Wah, andai mana bau ni? Ah, mana kawan lah? Thank you.

Ngava yampikira noni vande umiwa wakulama. Uneruma motoka nikuenderiaka. Lekata vanyumba kundenda kuti Shirilo ngakomboleka. Kata mte usewu.

Chalongo. Dunia. Dunia jiri pela pangwa tete twaka kula la kabena nyira kwa buka. Dunia jiri pesta chawele na njiga mna chingo nacho.